0: pros. Save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7-8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Ari Rudy, mbaka ini. Nege imenangi naye na nakulia nazi, nige bisukul. Ashona ya mbaka milango pa iluri yengu. Tana sadera una nageto manare ngari. Kito ushoki. Tayari, umagongo.
2: Kinde baka ni?
1: Neme ngor, kanga iliki mboro ki. Eji shalongani ute jono nduko po gisidai. Neme rangasa ye. Maire. Eji agweru aso jaya liki ajo. Yungwe na mno na pesa ina ya raki. Aiwesi, ila adori ya nduko yako. Ila iribe.
2: Mekia
1: wata kinyangala gini nduko gisidai. Ni ako nchodwe rani raji nilo doyo rani razwi. Tia inakapo ngana. Rana jomushi mwa koresi. Pegi wa shukini ya sima ajo. Kina natenda. Anyanga tabi tuwa ya lewa inatenda na iraki.
2: Na iraki na narubi ya nyungo rupo wako
1: tonen. Ni ako tengena. Turia.
2: Nila
1: mero mnyamanile hii amuketi mashinani
2: kabisa ne ntoki atepati
1: ne mendoki ayiro wachanga ntoki yote nikijongi ndiro mpesa hii nikipiki nkiti haraka wachana ndiyo kitu
2: choyo waratuti lemurwa
1: waratuti lemurwa
3: Jadi malam itu anak tu, apa ni dah jadi macam tu. Jadi macam ni, ni orang tu ni macam karo, ni mana? Jadi macam ni, ni jadi macam ni macam apa? Jadi macam ni, ni orang ni macam tu. Jadi macam tu, jadi macam orang. Kalau ni orang ni jadi orang kan? Kalau ni orang ni jadi orang kan? Kalau ni orang ni jadi orang kan? Kalau ni orang ni jadi orang kan? Kalau ni orang ni jadi orang kan? Kalau ni orang ni jadi orang kan? Kalau ni orang ni jadi orang kan? Kalau Rabu tu semua orang jalan jalan kaya ni, tapi mereka ni semua kerja macam ni, jalan kaya ni jalan ni macam ni. Tapi rumah ni, selalu loh sih, tu kamu kaki tu ni rasa ni jalan orang kerja juga tu, kerja juga dah lu. Macam ni juga awak usah tu orang kaya ni dia kerja orang tu macam ni. Macam ni tu ni ni jalan jalan ini orang cuma lah jalan jalan sih, jangan buat orang orang macam ni jalan jalan kaya ni orang jalan jalan tu tau. Orang ni juga awak usah tu orang kaya. Orang ni tu orang ni tu semua di sini jalan sih. Kalau barang ini, barang ini sih, kalau dalam muka enak, sih lo yang pastinya. Tapi kalau barang itu berang, sendiri bilang, jangan kerana nak induk ini atau barang ini, senyap mati di enam muka enak, jangan jilid. Oh, nenek bau sih, oh ini janda sih lo. Oh, sebenarnya oh dalam barang ini, mai yang dalam muka itu isat ini, jangan kerana buat yang kot. Jadi barang ini sunter, apa yang dia semangka, ramunari. Oh, enam muka enak itu jadi jam tu nari tu lo jangan apa yang dia kahamnya sama. Oh, nanti berkon. Indaron berdom ten apa yang ten nasional. Ini kenari nani jauh nasi jengka show. Kalau jengka show muda kalau nak kongga pergi. Aduh jalan kan jauh notas. Paling dah notas. Oleh nara ras. Kemudian jauh jengka show rumah 27. Aduh jengka ini kenari nani jauh nasi jengka di situ tapi di nasi situ tapi dom ten apa ada yang nak post. Paling dah notas. Ini kenari nani jauh. Dan kari nani tu pasal engkau. Aduh bosnya jengka engkau tu isi jengka di masa. Oleh na. Kalau ni kalau yang ni jangan masuk dalam doa, ni kerjaan dia sekali jangan banyak macam ni. Ni anti ni, misalnya ni anti ni, jambak ni anti ni, orang nak salah ni dia ni anti ni harga ini. Orang nak ni simpo ini loh nabo, ini dia ni ada salah ini. Era yang sini aku mula, dia buka di sini ada salah ini. Tuk nari nane jauh, nang pasien jadi nang pasien jadi tu orang punya. Era ni anti ni anak tu boleh belajar ni era ni ya. Jangan kaji dah tu jadi ni kalau nane jangan ni kalau dia kalau cakap orang punya muka. Jadi ni agak naik taro elemen. Apa dah yang mahu halalah jadi tu ilion. Tapi kalau ni kena boleh itu masih asyik.
2: Taro elemenu. Temuruan aja enak naro. Ini suruh racu TPC dah yuleng. Asyik aja maksa dekenjo.
1: Itu beri yuleng karo elemenu. Racu jilid muruah pengkaji sana very nice karo elemenu. Na pengkaji na agak suruh tak karo elemenu maksi nara 87%.
4: Olara matanim, yola ajo ore chanjo, na agiretuwa ribi suami nonoka angadie muyariri ntoroka, neke ngadie nkasarani, ure inaswa mnarade mokiriki eko iboye muyaritini, nimitoki ayete nkarake muyaritini na itasuroi, ikitado yusi garama orke ekilera matanim, nesidanu biotishenye, netu morpara kweni faidam. Ea kikisha na anchere, itare mosuwa minono kuloke eko iboye muyaritini na apasham, eeta yolchani uiboye olomoroji, tuongishu na gideroni ya isho la show era labaitinilem era yolchani uiboyor kipei tuongishu onkinejim

0: song man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masidermura ng kapila mga si Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya bonano pike ilelio ni kay Esa ita.
0: Kwenye maginye siyasa olo shole Kenya.
1: Kishe rin darama kasi.
2: Yes.
1: Migyara maendeleo. Kato kwati yola riko. Migyara la radya. Migyara sukul.
2: Migyara osho. Migyara karambe ni bi kajay.
0: Imagine. Eng kaganya.
3: Dere maginye. Eng kaganya. Eng kaganya.
4: Pada tahun kargaji, Bapak Naiso Yelena Padi, Caman lewat Syabik Lama Yen FM, Nanyar Mayen FM.
5: Kaji Dixon Kasyo, Merogo Dinerai Jam Mayen FM, Neni Ningro Mayen FM, Dengar Rek.
6: Aji Solomon Kisakui, Nengu yang berdua ngar Rek, Manyi Nengobog Negresin Yama Yen FM, Amaradu Boro, Kalo Sholang Lor Masai.
5: Aji Gro Masai Bo, Kin, Manyi Nengobog Mayen FM, Ameong Anu Lo Sholang.
4: Ayo lain ini ngomong nama ini ngomong Mayan FM. Nanyo rasyan lagi binti nadi silu. Najo maaf yang kau lil.
7: Mayan FM.
8: Mayan FM. Inkorokyo lomon te Mayan FM.